0: Kemajuan ini membuktikan bahwa Uzbekistan sangat serius dalam membangun masa depan yang modern tanpa meninggalkan identitas kotanya.
1: Ikon utama dari kemajuan transportasi di sini adalah kehadiran Afrosiob, kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota bersejarah seperti Tashkent dan Samarkand. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan tinggi, sekaligus memberikan kenyamanan kelas dunia bagi para penumpangnya di sepanjang perjalanan. Fasilitas mewah ini bisa dinikmati dengan harga tiket yang sangat masuk akal bagi kantong wisatawan maupun warga lokal. Keberadaan kereta cepat ini telah memangkas waktu tempuh secara signifikan, sekaligus menjadi simbol kemandirian teknologi mereka di Asia Tengah. Sistem metro di Tashkent juga merupakan salah satu yang terbaik sekaligus paling indah di dunia saat ini.

0: Si yang pesat memberikan inspirasi tentang pentingnya menjaga akar budaya. Uzbekistan bukan sekedar destinasi, melainkan sebuah tempat untuk belajar kembali tentang arti kesabaran dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Ketenangan yang kita temukan di setiap sudutnya akan selalu menjadi pengingat tentang indahnya kemanusiaan yang sebenarnya.
1: Semoga setiap informasi ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Sampai bertemu lagi di Kisah dan Fakta Dunia berikutnya.
2: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: atau teh? Sedap.
1: Bikin ngiler deh.
0: Makanya tunggu bentar ya.
1: Oke.
0: Beli dulu roti kenarinya sekalian buat oleh-oleh besok.
1: Oke deh, ditunggu loh. Jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Beta janji, beta jaga.
1: Yay.
0: Buat
1: Delisa. Buat aku sendiri, Allah.
0: Bersama tiga pemuda berbahaya.

Memasuki tahun 1970-an, Pioneer bukan lagi sekedar pembuat speaker, mereka merajai pasar komponen audio. Di saat pesaing seperti Sony berfokus pada kemudahan portable seperti Walkman, dan Matsushita atau Panasonic bermain di pasar massal, Pioneer memilih jalur lain, yaitu kualitas audio high-end. Pada tahun 1970, Pioneer menyadari bahwa hardware atau alat pemutar tidak akan laku tanpa software atau musik atau film. Maka Pioneer menjalin kerjasama strategis atau joint venture dengan raksasa hiburan Amerika, Warner Bros. Records dan Watanabe Productions. Mereka membentuk Warner Pioneer Corporation. Lewat kerjasama ini, Pioneer mendapatkan hak eksklusif untuk mendistribusikan artis-artis raksasa dari label Warner seperti Led Zeppelin, Deep Purple, hingga Madonna di pasar Jepang dan sebagian Asia. Sebaliknya, Warner Bros. Mendapat keuntungan karena musik dan film mereka dipasarkan satu paket dengan perangkat keras premium buatan Pioneer.

Saking legendarisnya, layar OLED modern pun masih sering dibanding-bandingkan dengan TV ini. Tentu saja Pioneer tidak sendirian di medan perang. Di sektor rumahan, mereka dihajar habis-habisan oleh Sony dan Panasonic yang lebih agresif dalam marketing dan memproduksi barang yang lebih murah. Di lini audio mobil, mereka saling bunuh dengan Alpine yang mengklaim punya kualitas suara audiophile, Nakamichi di kelas Sultan, serta Kenwood dan JVC. Pioneer selalu mengambil posisi sebagai barang premium. Kualitas mereka memang nomor satu, namun disinilah bibit-bibit kehancuran itu mulai ditanam. Karena kualitas build-nya yang gila-gilaan seperti tank, hingga hari ini barang-barang Pioneer lama menjadi incaran kolektor kelas berat. Harganya bisa bikin geleng-geleng kepala. Salah satu barang paling dicari adalah Pioneer SX1980. Ini adalah salah satu receiver paling kuat yang pernah dibuat dengan daya 270 watt per channel. Beratnya

0: Namun ironisnya, dominasi mereka di pasar ini pun sedang digempur habis-habisan oleh invasi head unit Android murah asal Cina yang menawarkan fitur ala tablet PC. Kisah Pioneer adalah pengingat yang menyakitkan. Menjadi pembuat produk terbaik dengan kualitas tertinggi tidak selalu menjamin kelangsungan hidup di industri teknologi. Terkadang pasar tidak mencari kesempurnaan, mereka hanya mencari sesuatu yang cukup bagus dengan harga yang masuk akal.
1: Barang Pioneer apa yang paling kalian ingat? Coba bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Beach Grooves Radio Special. Check it out.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan segar.
3: Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.
4: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
5: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.

0: kursi gratis, dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good digs. Good.

0: dagduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ini sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.

lanjut, mau sambung, mau balas silakan. Minta balasannya. Mari Bapak Ibu. Cowok, cewek, anak-anak boleh juga.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
5: Oh, you're gonna love this next one.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: enaknya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes.

0: menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Eh, udah dulu ya. Aku mau ke Gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
1: Eh, tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes.

Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November.

0: Penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

menjaga ikatan kuat antara orang tua, anak, dan cucu. Perayaan keluarga seperti pernikahan, hari raya, atau festival lokal selalu diwarnai dengan musik, tarian, dan hidangan tradisional. Di kota-kota besar, meski modernisasi mulai mempengaruhi gaya hidup, masyarakat Albania tetap mempertahankan kebiasaan lama seperti minum kopi bersama teman, berkunjung ke tetangga tanpa undangan resmi, dan menghormati orang tua serta tetua sebagai simbol kebijaksanaan. Secara keseluruhan, kebiasaan masyarakat Albania mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, antara hidup sederhana dan rasa hormat terhadap sejarah dan nilai-nilai sosial.

0: tafekosi, yaitu daging domba panggang yang dipadukan dengan yogurt dan telur, menghasilkan cita rasa gurih dan lembut sekaligus sedikit asam. Hidangan ini biasanya disajikan saat perayaan keluarga atau festival lokal, menjadi simbol tradisi kuliner Albania. Selain itu, bayrek adalah salah satu makanan favorit yang mudah ditemui di hampir setiap kota dan desa. Bayrek merupakan pangsit berlapis yang bisa diisi dengan berbagai bahan, mulai dari daging, bayam, keju, hingga sayuran lain. Tekstur kulitnya yang renyah berpadu dengan isian yang kaya rasa, membuat bayrek menjadi camilan maupun makanan utama yang populer di Albania. Ada pula kofte, bola-bola daging yang dibumbui dengan rempah lokal, dan flijia, kue lapis yang dibuat dengan adonan tipis dan disajikan dengan krim atau yogurt, biasanya dimakan bersama keluarga pada acara khusus. Makanan-makanan ini mencerminkan perpaduan tradisi kuliner Balkan dan pengaruh Ottoman, sekaligus menunjukkan kreativitas masyarakat Albania dalam memanfaatkan bahan lokal. Bagi wisatawan, mencicipi hidangan-hidangan tradisional ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman budaya. Setiap suapan membawa cerita tentang sejarah, tradisi keluarga, dan cara hidup masyarakat Albania, menjadikan kuliner sebagai jendela yang unik untuk memahami negeri ini lebih dalam.
1: Di wilayah pegunungan Albania, terdapat festival tahunan yang unik dan penuh tantangan, sering disebut sebagai Festival Survival. Festival ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana bagi masyarakat lokal untuk menunjukkan kemampuan fisik dan keterampilan bertahan hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Selama festival, peserta menampilkan keahlian memanjat tebing curam, memanah, menavigasi medan yang sulit, dan menghadapi tantangan alam lainnya. Kompetisi ini biasanya melibatkan penduduk lokal dari berbagai usia, menekankan kerjasama, ketahanan, dan kecekatan. Bagi mereka, festival ini bukan hanya hiburan, tetapi juga cara untuk menjaga keterampilan tradisional tetap hidup dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain kompetisi fisik, festival ini juga menjadi ajang pertemuan sosial. Masyarakat berkumpul untuk merayakan budaya mereka, menikmati hidangan lokal, musik tradisional, dan tarian. Festival ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Albania memadukan ketahanan fisik, kebersamaan komunitas, dan cinta terhadap alam menjadi satu perayaan budaya yang menarik bagi pengunjung. Bagi wisatawan dan penonton, festival ini menawarkan pengalaman yang luar biasa. Bukan hanya melihat lanskap pegunungan yang menakjubkan, tetapi juga menyaksikan tradisi lokal yang kuat, semangat kompetisi yang tinggi, dan kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka.
2: Salah satu hal paling unik dan agak aneh di Albania adalah ribuan bunker beton kecil yang tersebar di seluruh negeri. Pada masa pemerintahan komunis di bawah Enver Hoxha, Albania membangun lebih dari 700 ribu bunker sebagai langkah antisipasi menghadapi invasi atau serangan militer dari luar. Setiap desa, bukit, dan bahkan kota-kota kecil memiliki bunker.

0: Namun, salah satu aspek paling kontroversial dari kanun adalah Gakmaria atau Vendetta Keluarga, sebuah tradisi balas dendam antar keluarga yang bisa berlangsung turun-temurun. Walau kini praktek ini sudah sangat jarang ditemukan, jejaknya masih menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Albania, dan bahkan ada daerah-daerah tertentu yang masih meyakini keberadaannya. Bagi masyarakat luar, kanun mungkin terdengar keras dan ekstrim. Namun, bagi sebagian warga Albania, kanun dianggap sebagai simbol identitas dan cara menjaga keseimbangan sosial di masa lalu. Kini, banyak komunitas mulai meninggalkan aturan ketat tersebut, namun mereka tetap menghormatinya sebagai bagian dari sejarah dan budaya yang membentuk wajah Albania saat ini.
1: Albania bukan sekedar sebuah negara kecil di Eropa Tenggara, melainkan tanah yang penuh dengan cerita unik, tradisi kuno, dan keindahan alam yang menakjubkan. Dari

Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026, jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal.

Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink. Karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku.

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our

0: kalian. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk, langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.
1: Ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
2: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
1: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
2: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
1: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang

0: Poin aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
1: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
0: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
1: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeres Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeres Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza.

0: Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ini sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan segar.
3: Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang

Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink. Karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026.

0: Hai Shay, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja ke aku?
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeres Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeres Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai

0: We are backstage and back here. It is a race against time because actually there are two shows going on. Celine, congratulations on your nomination.
1: Thank you very
0: great,
1: much.
0: Great
1: Thank
0: performance.
1: You.
2: Apa yang kalian bayangkan tentang Uzbekistan? Mungkin banyak yang belum tahu kalau negara ini menyimpan kenyataan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Banyak orang menyebut negara ini sebagai gudang wanita cantik. Dan memang secara fisik, mereka memiliki fitur wajah yang unik, hasil persimpangan ras antara Eropa dan Asia yang jarang ditemukan di belahan bumi lain. Namun, pesonanya bukan hanya itu. Bayangkan bisa menikmati fasilitas kereta paling canggih, tapi di saat yang sama, harga makanan dan biaya hidup di sini sangat murah, jauh di bawah standar harga negara maju lainnya. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana realita hidup di sana. Mulai dari sistem sosial penduduknya yang sangat erat, keunikan pasar-pasar tradisional yang megah, hingga alasan mengapa biaya hidup di sini bisa begitu murah meski memiliki fasilitas yang mewah. Untuk memahami itu semua, kita perlu melihat siapa penduduknya dan bagaimana ekonomi di negara ini berjalan. Jadi, apakah Uzbekistan memang sesuai dengan apa yang kalian bayangkan? Uzbekistan adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tengah, yang kini dihuni oleh lebih dari 35 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Uzbek. Namun kalian juga akan melihat keberagaman dari etnis Tajik, Kazakh, hingga Rusia yang hidup berdampingan. Karakter sosial mereka sangat terbuka, sebuah warisan dari posisi

0: Pola tersebut menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat, sehingga lingkungan mereka tetap kondusif bagi siapa saja.
1: Perpaduan antara keamanan yang terjamin dan solidaritas masyarakat yang hangat menjadikan Uzbekistan salah satu tempat paling tenang untuk ditinggali di dunia saat ini. Menariknya, rasa nyaman ini tidak hanya dibangun dari hubungan antar manusianya saja, melainkan

0: harga yang sangat menguntungkan bagi penduduk lokal maupun para pendatang. Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi orang asing adalah betapa murahnya biaya kebutuhan pokok harian di negara ini. Kalian bisa menikmati satu porsi makanan lengkap di restoran lokal dengan harga yang jauh di bawah standar kota-kota besar dunia. Porsi yang disajikan pun biasanya sangat berlimpah, mencerminkan budaya kedermawanan masyarakatnya dalam menyajikan hidangan. Efisiensi biaya makan ini memungkinkan setiap orang untuk memiliki standar kualitas hidup yang layak tanpa tekanan finansial yang tinggi.
1: Tidak hanya urusan perut, biaya transportasi dan energi di Uzbekistan juga dikenal sangat terjangkau bagi penduduknya. Tarif transportasi umum seperti kereta bawah tanah atau taksi daring sangatlah murah jika dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan sekitarnya. Subsidi yang tepat sasaran pada sektor energi membuat tagihan listrik dan gas bulanan tidak menjadi beban yang berat. Ruang finansial ini memberikan kesempatan bagi warga untuk lebih fokus pada pengeluaran lain seperti pendidikan dan kesehatan.
0: Kombinasi antara biaya hidup yang rendah dan stabilitas ekonomi ini menjadi jawaban mengapa masyarakat di sini bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Perjalanan kita menelusuri negara ini memberikan bukti bahwa kemakmuran rakyatnya dijaga melalui kebijakan harga yang sangat masuk akal. Keberhasilan pengelolaan biaya hidup tersebut ternyata juga diimbangi dengan pembangunan fasilitas publik yang sangat masif dan modern. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh untuk melihat bagaimana kemajuan infrastruktur dan sistem transportasi mereka menjadi yang terbaik di kawasan ini.

Memasuki wilayah perkotaan di Uzbekistan, kita akan disambut oleh deretan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang tertata dengan sangat rapi. Pemerintah mereka telah melakukan investasi besar untuk memodernisasi sistem transportasi guna mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Kalian akan melihat perpaduan antara desain tata kota klasik yang megah dengan integrasi teknologi transportasi masa kini yang sangat efisien. Kemajuan ini membuktikan bahwa Uzbekistan sangat serius dalam membangun masa depan yang modern tanpa meninggalkan identitas kotanya. Ikon utama dari kemajuan transportasi di sini adalah kehadiran Afrosiob, kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota bersejarah seperti Tashkent dan Samarkand. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan tinggi

Inilah yang menyatukan semua keindahan yang telah kita saksikan sepanjang perjalanan di negeri ini. Uzbekistan membuktikan bahwa kemajuan zaman tetap harus berpijak pada kekuatan spiritual yang kokoh

0: Langkah kaki Uzbekistan menuju masa depan adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa maju tanpa harus kehilangan akar budayanya sendiri.
1: Perjalanan menelusuri Uzbekistan telah membuktikan bahwa harmoni antara tradisi dan kemajuan bukanlah sebuah kemustahilan. Bagaimana keramahan tulus dan kedalaman batin masyarakatnya menjadi mesin utama penggerak kemajuan bangsa. Negeri ini mengajarkan bahwa jati diri yang kuat adalah modal paling berharga untuk melangkah jauh menghadapi perubahan zaman.
2: Keberhasilan mereka menjaga warisan leluhur di tengah modernisasi yang pesat memberikan inspirasi tentang pentingnya menjaga akar budaya. Uzbekistan bukan sekedar destinasi, melainkan sebuah tempat untuk belajar kembali tentang arti kesabaran dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Ketenangan yang

0: Rur, aku minta maaf ya, papaku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya, tapi cuma aku, Rur, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

Tentunya pemirsa Insert masih ingat dengan lagu You Make My World So Colorful. Lagu ini dipopulerkan oleh Daniel Sahuleka, penyanyi asal Belanda berdarah Indonesia. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh penyanyi bersuara merdu yang lagu-lagunya sangat romantis ini. Belum

Standar, standar untuk audio mobil, standar untuk perangkat DJ di seluruh klub malam dunia, dan standar untuk kualitas gambar TV terbaik yang pernah diciptakan manusia. Tapi coba lihat sekeliling kalian sekarang. Di mana merek Pioneer? Mengapa raksasa teknologi Jepang yang pernah merajai dunia ini tiba-tiba seolah lenyap ditelan bumi? Hari ini, kita akan membahas salah satu merek yang mendefinisikan industri audio dunia, melahirkan inovasi yang melampaui zamannya, namun akhirnya hancur justru karena mereka terlalu perfeksionis. Ini adalah kisah tentang Pioneer. Kisah ini dimulai jauh di masa lalu, tepatnya pada tahun 1937 di Jepang. Seorang pria bernama Nozomu Matsumoto, ia mendengarkan suara dari sebuah speaker dinamis buatan Amerika untuk pertama kalinya. Suara itu begitu jernih, begitu hidup, hingga membuat Matsumoto merinding. Saat itu Matsumoto bertekad, "Saya harus membuat speaker dengan suara seindah ini, tapi buatan Jepang." Pada tahun 1937, Matsumoto berhasil menciptakan produk pertamanya, sebuah speaker dinamis berukuran 8 inci yang ia beri nama A8. Karena keyakinannya bahwa ia adalah perintis dalam industri ini, ia menempelkan logo bertuliskan kata Pioneer, yang berarti sang pelopor, pada speaker tersebut, beserta lambang garpu tala Omega. Setahun kemudian, tepatnya Januari 1938, Matsumoto mendirikan perusahaan bernama Fukuin Shokai Denki Seisaksho di Tokyo. Barulah pada tahun 1961, karena merek Pioneer sudah terlalu terkenal, nama perusahaannya resmi diganti menjadi Pioneer Electronic Corporation. Keberhasilan dari speaker A8 ini membuat Pioneer dipercaya sebagai penyuplai komponen audio terbaik di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Memasuki tahun 1970-an, Pioneer bukan lagi sekedar pembuat speaker, mereka merajai pasar komponen audio. Di saat pesaing seperti Sony berfokus pada kemudahan portable seperti Walkman, dan Matsushita atau Panasonic bermain di pasar massal, Pioneer memilih jalur lain, yaitu kualitas audio high-end. Pada tahun 1970-an,

dengan Alpine yang mengklaim punya kualitas suara audiophile, Nakamichi di kelas Sultan, serta Kenwood dan JVC. Pioneer selalu mengambil posisi sebagai barang premium. Kualitas mereka memang nomor satu, namun disinilah bibit-bibit kehancuran itu mulai ditanam. Karena kualitas build-nya yang gila-gilaan seperti tank, hingga hari ini barang-barang Pioneer lama menjadi incaran kolektor kelas berat. Harganya bisa bikin geleng-geleng kepala. Salah satu barang paling dicari adalah Pioneer SX1980. Ini adalah salah satu receiver paling kuat yang pernah dibuat dengan daya 270 watt per channel. Beratnya nyaris 35 kg. Para kolektor audio vintage saat ini rela membayar puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah hanya untuk mendapatkan barang ini dalam kondisi mulus. TV plasma Kuro generasi terakhir, Pro 111FD atau Pro 151FD. Meskipun sudah lebih dari satu dekade, masih banyak kolektor home theater yang mencari TV ini karena gambarnya masih bisa bersaing dengan TV OLED modern kelas menengah. Bagaimana perusahaan sebesar ini bisa lenyap? Jawabannya ada pada kebanggaan yang berubah menjadi kesombongan. Ingat TV Pioneer Kuro yang luar biasa tadi? Ironisnya, itulah produk yang menjadi pedang bermata dua dan menusuk jantung Pioneer. Untuk membuat TV plasma berkualitas tinggi, Pioneer membakar dana research and development atau R&D yang masif. Biaya produksinya sangat mahal. Harga jual TV Kuro kala itu bisa menembus di atas 50 juta rupiah. Di saat yang sama, perusahaan Korea seperti Samsung dan LG mulai membanjiri pasar dengan TV LCD yang kualitasnya cukup bagus, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Pasar dunia berubah, konsumen

Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di

Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink. Beach Grooves Rhythmix, Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
1: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
0: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
1: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

liburan atau bisnis trip, coba cek dulu CityLink. Karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama temen-temen udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: poin aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Aku udah kangen nih makan roti Sarinda.
1: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
0: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
1: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beat Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan sehat. Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
4: Iya, satu lagu dari Misona. Yang tahu silakan nyanyi atau nyanyi bareng aja. Sabar.

Oke, ada yang mau lanjut, mau sambung, mau balas silakan. Minta balasannya. Mari Bapak Ibu. Cowok, cewek, anak-anak boleh juga.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap.
3: Mak, jagalah hubungan kakak dan adik. Suatu saat nanti, ketika ayah dan bunda berpulang, hanya kalianlah tempat menopang.

0: sampai ada yang perlu dimaafin deh. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
1: Wah, bener. Kok tahu semuanya?
0: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
1: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. What makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan segera.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink. Karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.
1: Saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
2: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
1: Iya benar, siapa di mana?
2: Tio di Kebun Cengkeh.
1: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
2: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
1: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
2: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
1: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan segera.
3: Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama temen-temen udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink. Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.